Nati Supernova KO analika Spanyol Vista ukule jalo nyizagu tanda zingumalo analik T-Bow Lock Drum uhonaka muwing irikiabu shibaburi mga toko Tembiso maibila

0: Josh Yankulu labantwana bayahlanya kuri bampuledisa lezulu man bathi bona bafuna ukusetla emapetla banya kuri fetsa how can I have
1: banyana babanya kuri fetsa
2: fetsa
1: fetsa fetsa stetsa
2: fetsa
1: Mandela
2: hey wana man
0: unketsa Chuk, chuk, chuk, chuk.